0: Demokrat termasuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan optimal. Setibanya di Ngada, Kepala BNPB langsung meninjau Rumah Sakit Pratama Riung. Fasilitas kesehatan ini mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat guncangan gempa, sehingga pelayanan belum dapat berjalan normal. Kunjungan dilanjutkan ke Puskesmas Riung. Sejumlah pasien terpaksa mendapatkan perawatan di luar gedung setelah bangunan puskesmas turut terdampak gempa. Dukungan logistik dan juga peralatan darurat terus dilakukan. Pemerintah memastikan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti arahan petugas. Warga juga diimbau tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan hingga dinyatakan aman.
1: NTT, ya, hari Minggu kemarin rapat dengan DPR.
2: Oh, isinya susu tuh sama minuman. Nampung, Pak. Ngomong apa?
1: Kebutuhan masyarakat yang terdampak. Ini seperti sekarang tenda-tenda ini sedang didorong. Sedang pengiriman, mungkin sebagian sudah masuk ke Ngada. Ini ada Pak Asisten tadi ya, Pak Asisten daerah udah tahu berapa jumlahnya yang dibutuhkan pun kita akan penuhi. Ini karena masalah pengirimannya saja pakai truk, termasuk tenda-tenda kecil tadi depan-depan rumah banyak yang masih pakai terpal. Kita akan ganti dengan tenda-tenda kecil. Kemudian makan, minum, air bersih, pakaian, kebutuhan-kebutuhan dasar ini berdatangan terus.
0: Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Marshmello and Jonas Brothers dengan Live Before You Love Me baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Dari pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, khususnya mereka yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satunya melalui kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung dari pemerintah daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 18 Agustus kemarin juga mengatakan, perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan nelayan dan keluarganya mendapatkan jaminan sosial. Selain perlindungan ketenagakerjaan, seluruh masyarakat Jember termasuk nelayan juga mendapatkan akses pengobatan gratis melalui program UHC Prioritas. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan di puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Indonesia. Bupati menyebut dampak program tersebut mulai terlihat di Kecamatan Puger. Kunjungan masyarakat ke puskesmas kini meningkat hingga lebih dari 100 kunjungan. Kondisi ini menunjukkan masyarakat, termasuk nelayan, tidak lagi takut untuk memeriksakan kesehatan mereka karena biaya pengobatan telah dijamin pemerintah. Khusus bagi nelayan di Puger, pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada sekitar 600 nelayan yang masuk kategori berisiko tinggi. Jumlah peserta tersebut akan terus ditingkatkan. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini juga memberikan manfaat bagi keluarga nelayan. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Peserta juga dapat memperoleh manfaat beasiswa. Program ini juga diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah desa. Tentunya dengan bantuan tersebut sangat membantu ya Sobat, terutama untuk masyarakat yang bekerja atau menghadapi risiko tinggi saat bekerja. Salah satunya yaitu nelayan yang memang setiap hari dihadapi dengan risiko tinggi saat bekerja di laut ya Sobat Kei. Sehingga mereka diikutkan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tentu saja manfaatnya juga sangat banyak ya, terutama untuk masyarakat yang mendapatkan program bantuan tersebut, di mana saat ini terdata 600 nelayan Puger yang dilindungi oleh BPJS, dan nantinya angka tersebut masih terus akan ditingkatkan. Dengan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, ini juga bisa memberikan manfaat bagi keluarga nelayan. Jadi, apabila peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris ini berhak mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan. Dan anak dari peserta ini juga dapat memperoleh manfaat beasiswa. Dan tidak hanya itu aja ya Sobat Kei, program ini juga bisa memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus memastikan keluarga yang ditinggalkan juga tetap mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Gerakan Sosial Aparatur Sipil Negara Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan. Dalam program yang digelar tiap bulan tersebut, kali ini disalurkan dalam bentuk pendaftaran perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi ribuan pekerja informal Banyuwangi, seperti buruh nelayan, buruh tani, pedagang kecil, penjual sayur keliling, tukang pijat, dan lainnya. ASN Banyuwangi Berbagi telah mendaftarkan 1.144 pekerja informal dari target 5.000 peserta. Para penerima BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan warga dari yang masuk desil 1 hingga 3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN Kemensos.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol terancam dicoret dari daftar penerima program Keluarga Harapan PKH. Koordinator PKH Kabupaten Situbondo Sulhaidi bilang, KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan ditangguhkan penyaluran bantuan sosialnya, lalu dicoret secara permanen dari kepesertaan atau dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Sulhaidi juga bilang, data KPM yang terindikasi melakukan transaksi judi online akan muncul di aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang dimiliki masing-masing pendamping PKH.
3: Saya LB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT sektor hiburan di Kota Batu hingga Agustus 2026 mencapai 35 miliar rupiah atau sekitar 83% dari target tahunan sebesar 42,4 miliar rupiah. Kepala Bapenda Kota Batu M. Nur Adim mengatakan capaian tersebut tidak hanya dipengaruhi pengawasan dan digitalisasi layanan pajak, tetapi juga menunjukkan aktivitas perekonomian dan pariwisata Kota Batu berjalan baik. Tingginya kunjungan wisatawan termasuk saat libur panjang dan libur sekolah turut mendorong aktivitas sektor hiburan. Berdasarkan data kunjungan, Kota Batu didatangi sekitar 296.000 wisatawan pada Mei 2026 dan 397.000 wisatawan selama libur sekolah akhir Juni hingga pertengahan Juli. Sementara itu, total realisasi pajak daerah hingga pertengahan Agustus mencapai 165,6 miliar rupiah atau 57,68% dari target 287,1 miliar rupiah. Bapenda optimistis target pajak hiburan masih dapat tercapai hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di 102,9 ke Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana juga di Ke Perspektif pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat, berikut ini. 102.9 K Radio. Sobat K, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir pantai selatan Jember dinilai menjadi pilihan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 18 Agustus kemarin menyebut pembangunan KDKMP di wilayah selatan menjadi penting seiring dengan rencana pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir pantai selatan Jember dinilai menjadi pilihan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, pada Selasa, 18 Agustus 2026 menyebut pembangunan KDKMP di wilayah selatan menjadi penting seiring dengan rencana pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Menurut Bupati, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar 3 triliun rupiah untuk pembangunan JLS. Pemerintah Kabupaten Jember juga terus mengawal realisasi pembangunan tersebut. JLS nantinya akan menghubungkan Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Konektivitas tersebut diyakini mampu membuka akses kawasan selatan sekaligus menarik lebih banyak investor. Di sisi lain, Pemkab Jember juga tengah menghidupkan kembali potensi wisata Watu Ulo dan Papuma, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Bupati Fawaid menilai pembangunan koperasi Desa Merah Putih di kawasan pesisir selatan merupakan pilihan cerdas, sebab ketika JLS selesai dan akses semakin terbuka, peluang investasi serta aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah selatan juga akan semakin besar. Keberadaan KDKMP diharapkan mampu menjadi wadah ekonomi masyarakat daerah sekaligus menangkap peluang usaha yang tumbuh seiring berkembangnya pariwisata, infrastruktur, dan investasi di kawasan selatan Jember.
4: Pemerintah pusat menyelesaikan program pembangunan JLS dan menyambungkan JLS, dan tahun ini akan dimulai dengan nilai 3 triliun dan itu akan menyambungkan dari Malang, Lumajang, Jember, dan ke Banyuwangi. Saya yakin kalau nanti ketika sudah JLS ini sudah tersambung, investor akan banyak datang ke tempat ini. Termasuk KDKMP itu. Yang dibangun itu mungkin hari ini banyak orang bertanya-tanya. Tapi itu menurut saya pilihan cerdas.

0: Sound of Knowledge.
1: Kita kembali untuk menyimak update informasi hot news ya sobat. Dari pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, khususnya mereka yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Dari Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 18 Agustus kemarin mengatakan perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan nelayan dan keluarganya mendapatkan jaminan sosial. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, khususnya mereka yang menghadapi resiko tinggi saat bekerja di laut. Salah satunya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan perlindungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan nelayan dan keluarganya mendapatkan jaminan sosial. Selain perlindungan ketenagakerjaan, seluruh masyarakat Jember termasuk nelayan juga mendapatkan akses pengobatan gratis melalui program UHC Prioritas. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan di puskesmas maupun rumah sakit di seluruh Indonesia. Bupati menyebut dampak program tersebut mulai terlihat di Kecamatan Buger. Kunjungan masyarakat ke puskesmas kini meningkat hingga lebih dari 100 kunjungan. Kondisi ini menunjukkan masyarakat, termasuk nelayan, tidak lagi takut untuk memeriksakan kesehatan karena biaya pengobatan telah dijamin pemerintah. Khusus bagi nelayan di Buger, pemerintah Kabupaten Jember bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada sekitar 600 nelayan yang masuk kategori berisiko tinggi. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat bagi keluarga nelayan. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Anak peserta juga dapat memperoleh manfaat beasiswa. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
4: Kita juga bekerja sama.

BPJS Ketenagakerjaan. Tadi simbolnya hanya 4 orang, tapi yang kita beri ada 600-an. Kita pastikan ada BPJS Ketenagakerjaan. Na'udzubillah, kalau terjadi apa-apa, ahli warisnya bisa menerima santunan. Kalau dia masih kuliah, dia akan diberikan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Radio station BTSN.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan ketersediaan cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga terus mempercepat distribusi BBM serta pemulihan pasokan listrik di sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional saat ini masih berada di atas batas minimum. Kondisi tersebut membuat ketersediaan BBM nasional dinilai masih aman. Menteri Bahlil menyebut distribusi BBM ke sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT sempat terkendala akses infrastruktur. Pemerintah terus memperbaiki akses agar penyaluran BBM ke daerah terdampak dapat berjalan. Selain BBM, Menteri Bahlil juga menyebut pemerintah terus memulihkan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana. Meski gardu induk telah kembali beroperasi, PLN masih membutuhkan waktu untuk memulihkan suplai listrik ke sejumlah lokasi.
1: Nah, untuk distribusi khusus di wilayah bencana seperti NTT, memang ada beberapa daerah yang awalnya itu susah untuk kita masuki karena persoalan infrastruktur. Tapi perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan, termasuk juga listrik. Awalnya banyak daerah yang kena itu mati lampu. Sekarang perlahan-lahan sudah bisa kita selesaikan. Sudah barang tentu belum 100%. Karena gardu induknya itu sudah nyala, tapi untuk supply ke lokasinya itu yang membutuhkan beberapa waktu lagi sedikit. Tapi kita akan bekerja keras terus di Pertamina sama PLN. Kemarin masih berada di lokasi bencana dan kita sangat serius.
0: Pemirsa, sebanyak 281 koli bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur diangkut menggunakan kapal motor Tidar dari Pelabuhan Makassar. Bantuan terdiri dari berbagai kebutuhan mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan bayi hingga perlengkapan sekolah. Ratusan koli bantuan akan disalurkan menuju ke desa ke Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kapal milik PT Pelni, yakni KM Tidar yang bersandar pada Selasa pagi di Pelabuhan Makassar. Bantuan tersebut dikirim untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KM Tidar akan menempuh rute Makassar Bau-Bau, kemudian menuju Maumere. Kapal diperkirakan akan tiba di Maumere pada Rabu malam. Adapun bantuan terdiri dari berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, perlengkapan bayi, hingga perlengkapan sekolah.
2: Akan memuat hari ini ya, dengan KM Tidar yang akan tujuan ke Maumere, tapi lewat Bau-Bau dulu. Jadi Makassar, Bau-Bau, Maumere. Dan hari ini alhamdulillah juga bisa terkumpul bantuan sebanyak 281 koli yang terdiri yang membantu adalah dari PLNI Group, yaitu dari PLNI sendiri, dari TJSL kami, dan juga dari anak perusahaan kami dari Sarana Bandar Nasional dan PT Pelita Indonesia Jaya.
0: Demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.
3: Sound of Knowledge.

Satu single dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi, baru saja diputarkan ya di pagi hari ini. Satu single terbaru dari Tiara Andini yang baru aja rilis ya. Lagunya emang dari Tiara Andini ini romantis banget, Tulang dan Nadi. Pagi-pagi sambil dengerin lagu yang romantis. Ya walaupun cocok juga didengerin pagi hari, biar lebih ini ya, agak slow dikit gitu. Apalagi yang udah sibuk dari pagi tadi, yang udah kesana kemari, kemudian juga udah sibuk banget, atau bahkan udah pusing ya, udah mulai melakukan pekerjaannya. Sengaja aku putarkan lagu yang agak slow, biar kamu juga gak terlalu burn out dan gak terlalu ini banget ya Sobat K, stres banget ya. Sambil dengerin 102,9, karena lagu-lagunya bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu. Dan selamat pagi juga yang baru aja gabung di 102,9 K Radio. Masih di K Perspektif ya, nanti Raffiana menemani sampai jam 12 siang nanti. Boleh banget untuk berbagi kabarnya kalau ada informasi terkait dengan informasi penting lainnya. Mungkin ada beberapa info yang pengen di-share oleh Sobat K, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Jember ya, yang akan mendorong penguatan sinergi dengan sektor perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit di daerah. Good morning, Sound of Knowledge. Persoalan ini menjadi perhatian dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid, karena penyaluran kredit masih rendah. Sementara dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan dari masyarakat Jember mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Gus Fawaid dalam forum bersama OJK, BI, dan perbankan di kantor OJK Jember pada Selasa siang. Fawaid menilai rendahnya penyaluran kredit di tengah tingginya dana pihak ketiga menjadi paradoks, yang seharusnya besarnya dana masyarakat yang tersimpan di perbankan kembali berputar untuk menggerakkan perekonomian Jember. Atas kondisi tersebut, Fawaid membuka ruang komunikasi dengan perbankan apabila terdapat kendala dalam penyaluran kredit yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Dari Fawaid juga memastikan tidak meminta perbankan untuk mengabaikan aturan dan prosedur, tetapi siap untuk membantu mencarikan solusi terhadap persoalan yang dapat diintervensi oleh pemerintah. Dengan adanya komitmen bersama, Fawaid juga berharap bahwa penyaluran kredit, terutama kredit usaha rakyat atau KUR, yang merupakan progres prioritas nasional, ini bisa lebih optimal. Sehingga ia berharap kedepannya Jember bisa bersaing dengan kabupaten lain yang memiliki dana pihak ketiga rendah, tetapi penyaluran kreditnya cukup tinggi.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat K, untuk mengatasi sampah di Pasar Tanjung, ini tentu saja menjadi persoalan yang cukup rumit ya Sobat K. Apalagi untuk sampah yang masuk ke TPA Pakusari saat ini sudah dibatasi. Sehingga pengolahan sampah yang terutama ada di Pasar Tanjung ini juga menjadi PR yang cukup besar. Persoalan sampah di Pasar Tanjung Jember ini memang masih menjadi perhatian yang serius ya, menyusul adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Pakusari. Dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdak Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi volume sampah sekaligus mengolahnya menjadi produk bernilai ekonomi. Kepala Diskopumdak Jember Sartini pada Selasa kemarin mengatakan, Pasar Tanjung menjadi salah satu pasar dengan produksi sampah terbesar di Kabupaten Jember. Setiap hari, sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 12 ton atau setara 4 truk. Selama ini, sebagian besar sampah tersebut diangkut ke TPA Pakusari. Namun, dengan adanya kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPA, pengelolaan dari sumbernya dinilai perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan baru. Sartini juga menjelaskan pihaknya akan mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum sampah dibawa ke tempat pembuangan akhir. Dalam pembahasan penyelarasan kebijakan umum perubahan APBD, Diskopumdak dari Jember juga mengusulkan anggaran untuk mengadakan mesin pencacah sampah dan drum penampungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. Selain menyiapkan sarana pengolahan, Diskopumdak juga mencari mitra untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan sembari menunggu keterlibatan investor yang akan digandeng pemerintah Kabupaten Jember. Sampah dari Pasar Tanjung nantinya diharapkan tidak lagi menjadi persoalan, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Diskopumdak Jember menjalin kerjasama dengan sejumlah pondok pesantren dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan sampah. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Ajung, Balung, dan Ambulu. Sartini juga mengatakan sampah organik yang nantinya dapat diolah menjadi pupuk organik, biogas, maupun produk lain yang memiliki nilai guna. Meski demikian, Sartini belum menyebutkan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk program pengolahan sampah tersebut. Diskopumdak juga telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Jember untuk merumuskan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Karena menurutnya, Pasar Tanjung menjadi prioritas karena volume sampah yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan pasar-pasar lainnya. Sementara itu dari Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, meminta Diskopumdak serius menangani persoalan sampah di Pasar Tanjung. DPRD Jember bahkan berencana untuk mengusulkan pergeseran anggaran agar persoalan sampah ini dapat ditangani dengan lebih optimal dan anggaran daerah digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Karena dari persoalan sampah di Pasar Tanjung memang kompleks ya Sobat K. Perlu adanya penanganan yang serius, terutama dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Setiap harinya kita juga tahu ya, sampah di Pasar Tanjung itu seperti apa Sobat K. Sangat numpuk, bahkan kalau tidak segera untuk dilakukan pengolahan pasti akan berbau, mengeluarkan bau yang menyengat, dan akhirnya membuat tidak nyaman. Sehingga dari Diskopumdak nanti juga akan bersinergi dengan beberapa pihak. Nantinya setiap harinya sampah tersebut akan dicacah ya, kalau bisa di pasar itu sendiri langsung dicacah, ataupun nanti akan mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum nantinya akan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Karena sampah di Pasar Tanjung lumayan banyak ya, kalau dari pernyataannya sekitar 12 ton setiap harinya atau setara dengan 4 truk. Jadi ini perlu adanya pembahasan yang menyeluruh terhadap dengan kebijakan umum dari Diskopumdak Jember yang nantinya akan mengusulkan anggaran untuk pengadaan mesin pencacah sampah dan drum penampungan, di mana langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: Juicy Lucy Mawar Jingga baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Menjelang di jam 9 kita akan bergeser ke informasi nasional. Dari Yakut Kolil Kaumas, mantan Menteri Agama atau Menak, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuktikan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi kuota haji Indonesia 2023-2024 yang menjeratnya. Menurut Yakut, dakwaan hanya menyebut nilai kerugian negara tanpa menjelaskan secara terang metode penghitungannya maupun bagian keuangan negara yang dianggap berkurang. Yakut juga menilai dakwaan terhadap dirinya tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena mencampur adukan kebijakan menteri dengan kebijakan teknis yang menurutnya menjadi kewenangan Direktur Jenderal. Ia juga berpendapat pembagian kuota haji merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Yakut juga membantah pernah memerintahkan bawahannya melakukan praktik korupsi, jual beli kuota haji maupun melonggarkan aturan. Meski mengajukan keberatan atas dakwaan, Yakut menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan menjalaninya sesuai dengan ketentuan. Dalam perkara itu, Yakut didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 622 miliar rupiah melalui pengalihan dan pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50% yang disebut dilakukan tanpa landasan kajian teknis. Ia juga didakwa mengisi kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 dengan jemaah tanpa masa tunggu maupun jemaah dengan masa tunggu tertentu yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme. Jaksa juga menyebut perbuatan itu dilakukan bersama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khususnya. Kemudian Ismail Adam, Direktur Operasional Maktur, dan Asrul Aziz Taba, mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh RI. Dari total kerugian negara yang didakwakan sebesar 438 miliar rupiah disebut berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk jemaah haji khusus 2024 yang dinilai tidak berhak berangkat. Kemudian 39,9 miliar rupiah berasal dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus 2024 serta 143,9 miliar rupiah dari biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan di tahun 2023 dan 2024. Jaksa juga menyebut sejumlah pihak diperkaya dalam perkara tersebut termasuk Yakut sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat. Kemudian setara dengan 4,8 miliar rupiah. Yakut didakwa melanggar pasal 603 Yungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Bung Hatta untuk mengangkut bantuan BNPB dan bantuan Presiden bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberangkatkan dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai. Dalam operasi penanggulangan bencana ini, TNI AL mengerahkan 3 unsur KRI dan 2 pesawat udara. KRI Bung Hatta menjadi salah satu kapal yang mengangkut bantuan logistik termasuk bantuan BNPB, bantuan mitra, serta sembako dari Presiden. Distribusi melalui jalur laut dipilih untuk mempercepat penyaluran bantuan. Jika melalui jalur darat, waktu tempuh dari Labuan Bajo ke Reo itu mencapai sekitar 9 jam, pemirsa. Sementara dengan KRI, waktu tempuh hanya sekitar 2,5 jam. Bantuan yang dibawa KRI Bung Hatta antara lain ada 1.150 paket sembako dari BNPB, 175 set tenda keluarga, serta 5 set tenda pengungsi. Selain itu, ada pula bantuan air mineral, beras, makanan siap saji, perlengkapan bayi, hingga perlengkapan mandi dari mitra dan juga lanal. KRI Bung Hatta dijadwalkan bergerak dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo untuk selanjutnya mendistribusikan bantuan ke sejumlah titik terdampak.
1: Hari ini kita sudah melaksanakan survei ke 4 titik. Dari semuanya itu memang yang terdampak bencana yang paling parah yaitu di Kabupaten Manggarai. Baik itu di Manggarai itu sendiri, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Ini kita kemarin kita sore sudah bergerak dari Labuan Reo yang ada di Manggarai sana, bergerak menuju ke Labuan Bajo untuk membawa embarkasi material atau perlengkapan atau bahan kontak yang akan kita distribusikan lagi ke sana. Karena kita ketahui bersama bahwasannya marshaling areanya untuk bahan kotak dan perlengkapan bantuan bencana ini semuanya terpusat ada di Labuan Bajo.
0: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Headline news selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun ya Sobat Ki, tentu saja menjadi harapan besar untuk masyarakat untuk bisa menjadi harapannya untuk bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih besar, kemudian juga memakmurkan masyarakatnya. Dan harapan-harapan yang tentu saja dilangitkan oleh masyarakat Indonesia sangat banyak sekali ya, kesejahteraan, keadilan, kenyamanan, merasa aman, itu juga sangat diharapkan bagi kita Sobat K. Di momentum Dirgahayu HUT RI ke-81 tahun ini, memang banyak sekali serba-serbinya ya Sobat, dari banyaknya masyarakat yang benar-benar semarak untuk menyambut HUT RI, kemudian dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, itu pasti ramai banget. Itu sebagai tanda bahwa masyarakat Indonesia sangat cinta terhadap bangsa Indonesia Sobat K. Terlebih juga dilakukan oleh sejumlah petani di Kabupaten Jember yang juga turut untuk memperingati HUT ke-81 RI Sobat. Di tengah aktivitas bertani pada 17 Agustus Senin kemarin, petani menyempatkan diri untuk melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih di area persawahan di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa. Dari Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, Jumantoro mengatakan, aksi tersebut menjadi bentuk nyata kecintaan petani terhadap bangsa sekaligus simbol harapan agar kemerdekaan juga dirasakan oleh masyarakat tani. Menurutnya, di tengah aktivitas menggarap lahan, petani ingin menunjukkan bahwa mereka turut untuk memperingati momentum kemerdekaan dengan cara yang sederhana namun memiliki makna. Ia berharap bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk semakin memperhatikan sektor pertanian. Ia pun juga menilai bahwa peningkatan kesejahteraan petani ini harus menjadi bagian penting dari pembangunan sektor pangan. Dan ia pun juga berharap petani kedepannya memiliki pendapatan ekonomi yang lebih baik sehingga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Pada momentum HUT ke-81, ini juga menyampaikan sejumlah harapan petani terutama terkait dengan kemudahan memperoleh pupuk subsidi, kepastian harga hasil pertanian, dan peningkatan kesejahteraan. Petani harus mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, petani juga berharap memperoleh harga jual hasil panen yang menguntungkan. Dengan demikian, makna kemerdekaan bagi petani tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap bendera merah putih, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kepentingan petani. Sehingga, dari Jumantoro juga menegaskan, petani ingin benar-benar merasakan kemerdekaan dengan memiliki akses terhadap sarana produksi, harga hasil pertanian yang layak, serta kehidupan ekonomi yang lebih sejahtera.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat KI, pemerintah memastikan rencana pengalihan status kepegawaian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai pemerintah pusat tidak akan mengganggu keberlanjutan fiskal. Dari Purbaya, Yudi Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan, pemerintah sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan itu. Menurutnya, pemerintah juga sudah melakukan simulasi anggaran untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Purbaya memastikan target defisit dalam RAPBN 2027 tetap dijaga sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB atau sekitar Rp 671,2 triliun. Hal itu disampaikan saat hasil dari rapat yang telah dilakukan oleh Menku bahwa nantinya sudah dari pihak Menko melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal di tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Sementara itu dari Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara mengatakan, pengalihan status kepegawaian guru P3K menjadi pegawai pusat merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Dalam skema itu, guru berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sedangkan guru yang saat ini sudah berstatus P3K penuh waktu akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada 2027. Pemerintah saat ini masih melakukan sinkronisasi data kepegawaian guru untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurut Pras, penyelesaian persoalan kepegawaian guru tidak bisa dilakukan secara terpisah karena berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk anggaran dan data kepegawaian. Selain itu, melalui DPR RI, pemerintah juga harus menerima aspirasi dari berbagai asosiasi guru. Jadi, pihaknya nanti akan berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Ini terkait dengan kepastian ya, pengalihan status guru P3K ke pusat yang nantinya telah disampaikan oleh Menku bahwa tidak akan mengganggu keberlanjutan fiskal. Nantinya dari Menku akan melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah dari simulasi tersebut diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal di tahun 2027 mendatang.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah pusat melalui APBN 2026 mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS di Kabupaten Jember. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurut Bupati, pembangunan JLS yang sempat terhenti di wilayah Jombang, Gumuk Mas hingga Puger ditargetkan kembali dikerjakan pada akhir tahun 2026. Kelanjutan pembangunan JLS dinilai strategis karena akan memperkuat konektivitas kawasan selatan Jawa sekaligus lancar distribusi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Jember berharap tersambungnya JLS mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan peluang investasi di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata kawasan selatan Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sebanyak 96 angkot disiapkan untuk program angkot pelajar Kota Malang yang kini tinggal menunggu finalisasi mekanisme dan administrasi sebelum dijalankan. Ketua Komisi CDPR di Kota Malang, Muhammad Anas Mutakin, menyebut jumlah armada masih bisa bertambah sesuai hasil koordinasi di sub dengan paguyuban angkot. Lebih lanjut, Anas menegaskan program ini diharapkan mempermudah mobilitas pelajar sekaligus menjaga peran angkot lokal sebagai bagian dari sistem transportasi Kota Malang.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Kepala Dinkes Kabupaten Madiun, Heri Stiana, menghimbau masyarakat mewaspadai infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Menurutnya, ISPA merupakan penyakit endemis yang dapat muncul sepanjang tahun. Namun perubahan kondisi cuaca, terutama perbedaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam, dapat berkaitan dengan munculnya gangguan pernapasan tersebut. Meski demikian, kondisi ISPA di Kabupaten Madiun saat ini masih terkendali. Selain ISPA, cuaca panas dan kondisi kekeringan juga berpotensi memicu gangguan kesehatan lain. Salah satunya diare, terutama ketika ketersediaan air bersih berkurang sehingga dapat mempengaruhi penerapan pola hidup bersih.
4: Saya Amrelio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan ratusan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Surabaya dari berbagai angkatan untuk menjadi duta Kampung Pancasila di 2027. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginginkan para pemuda tidak berhenti sesudah menjalankan tugas pengibaran bendera, tapi terus membawa semangat Paskibraka ke tengah masyarakat. Nantinya Paskibraka ini menjadi duta Kampung Pancasila. Eri ingin Surabaya dipenuhi oleh pemuda, Surabaya dijaga oleh pemuda, dan Surabaya dipertahankan oleh para pemuda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Kamu bisa dengerin siaran K Radio dimanapun dan kapanpun ya, melalui streaming di k-radiojember.com atau bisa melalui aplikasi Noise, N-O-I-C-E, yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store ya sobat. Jadi nggak perlu khawatir, kamu bisa dengerin siaran K Radio dan juga update informasi lokal, nasional maupun internasional terbaru. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya sobat K. Nah, di pagi hari ini tentunya masih di K Perspektif bareng dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti, dan kita akan beralih ke update informasi terbaru dari pemerintah yang hari ini mengirimkan total sekitar 253 ton bantuan ke korban gempa NTT. 102.9 K Radio. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di NTT atau Nusa Tenggara Timur per Rabu hari ini. Teddy menyampaikan 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa 65 ton bantuan. Hal itu atas instruksi dari Presiden RI, di mana hari kelima pasca bencana tanggal 19 Agustus hari ini di jam 4 pagi tadi telah diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT dan total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama totalnya 27 ton sampai dengan hari kelima sudah terangkut sekitar 253 ton logistik. Ia menyampaikan logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Teddy juga menyebut pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan yang berada di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, ND, dan Nagikeo. Teddy juga menjelaskan distribusi logistik dilakukan lewat jalur udara, laut, dan darat. Jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat CASA dan pesawat berukuran lebih kecil. Lalu untuk jalur laut, 3 KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan 1 kapal rumah sakit juga hampir berlabuh. Teddy juga menyampaikan pemerintah juga harus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat. Gempa bumi sebelumnya berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah NTT beberapa waktu lalu. Per Senin jam 11:30 malam, tim SAR mencatat sebanyak 70 orang meninggal dunia dan 132 korban luka-luka. Dari total korban ini adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia ada 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Kemudian luka berat 40 orang, luka ringan 92 orang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Bramantyo. Selain itu, BNPB juga mencatat sebanyak 40 ribu pengungsi dan 11.900 rumah rusak.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Bernadia, Rabun Jauh, baru saja diputarkan Sobat K menjelang di jam 10 pagi. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat, berikut ini dari Kabupaten Jember. Terkait dengan nilai pinjaman 786,5 miliar rupiah, ini terkait dengan dana talangan untuk Kabupaten Jember ya Sobat K. Ternyata juga disoroti oleh berbagai pihak, terutama juga dari pengamat. Dari rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan pinjaman sekitar 786,5 miliar rupiah dinilai masih relatif kecil dibandingkan kemampuan pembiayaan daerah. Pengamat sekaligus praktisi hukum, yaitu Anasrul, mengatakan pinjaman tersebut perlu didukung karena Jember membutuhkan percepatan pembangunan, terutama untuk penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan rumah sakit. Menurut Anasrul, nilai pinjaman tersebut hanya sekitar 3,6% dari APBD Jember. Padahal, berdasarkan kajiannya terhadap ketentuan yang berlaku, ruang pembiayaan daerah masih kemungkinan hingga sekitar 15%. Anasrul juga menilai peruntukan pinjaman ini sudah tepat karena diarahkan untuk pembangunan aset daerah, bukan membiayai gaji, hibah, maupun bantuan sosial. Namun ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam penggunaan dana karena pencairan pinjaman berpotensi dilakukan secara bertahap. Ia juga mendorong DPRD Jember membentuk tim khusus untuk mengawal penggunaan dana pinjaman dan melibatkan masyarakat. Karena menurutnya pengawasan ini penting agar penggunaan anggaran transparan dan tidak menimbulkan masalah pada tahap pencairan berikutnya. Terkait dengan bunga, Anasrul menyebut informasi yang diterimanya berada di kisaran 6% per tahun. Jika dikembalikan selama 4 tahun, bunga pinjaman diperkirakan mencapai sekitar 118 miliar rupiah, sehingga total pembelian bisa menembus 900 miliar rupiah. Meski menimbulkan beban pengembalian, Anasrul juga menilai pembangunan tidak perlu terus ditunda karena biaya pembangunan berpotensi meningkat. Dan ia menyebut pembangunan jalan dapat memberi dampak ekonomi bagi

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Glory Nata. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima masa penanganan, pemerintah telah mengirimkan total 253 ton bantuan logistik ke wilayah terdampak. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa pengiriman ini dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah untuk bergerak cepat memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara merata. Sebagai bagian dari percepatan tersebut, pemerintah kembali memberangkatkan 5 pesawat dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada hari Rabu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Armada udara tersebut membawa tambahan 65 ton logistik langsung menuju ke NTT. Adapun bantuan logistik yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan esensial untuk meringankan beban para pengungsi dan warga terdampak.
1: Di Ngada, ya. Kemudian di Posko 2 di Maumere, tanggal 19 Agustus 2026 jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik, baik itu makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh warga terdampak di NTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana poskonya ada dua. Pertama di Labuan Bajo, kemudian yang kedua di Maumere. Di Labuan Bajo itu logistik yang di sana akan didorong ke kabupaten lainnya, di Manggarai, Manggarai Barat, Timur, kemudian di Ngada, ya. Kemudian di posko 2 di Maumere, di sana akan didorong ke Sika, Ende, kemudian Nage Keo. Nah, semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat ASA, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit terlabuh di sana, kemudian juga melalui jalur darat.
0: Sementara itu pemirsa, pasca gempa, aktivitas di sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur berangsur normal. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo terus mempercepat proses pembersihan dan pemeriksaan fasilitas agar dermaga dapat kembali digunakan setelah semua aspek keselamatan dipastikan terpenuhi. Sebagian besar pelabuhan di NTT telah kembali melayani kegiatan operasional termasuk Pelabuhan Maumere. Pelayanan kapal penumpang, kapal barang, dan kegiatan bongkar muat berangsur aktif kembali. Pelabuhan Maumere mengalami dampak lebih signifikan dibanding sejumlah pelabuhan lain di NTT. Proses penanganan dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk TNI Angkatan Laut, menyusul adanya tangga kapal yang terjatuh di area dermaga. Pemerintah terus mempercepat proses pembersihan dan pemeriksaan fasilitas agar dermaga dapat kembali digunakan setelah semua aspek keselamatan dipastikan terpenuhi. Di tengah proses pemulihan tersebut, layanan peti kemas di Pelabuhan Maumere tetap berjalan normal sehingga pelayanan logistik melalui terminal peti kemas tetap dapat berlangsung. Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir kembali untuk Anda.
2: Berita yang akurat lebih penting dari sekadar menyampaikan kabar dengan cepat.

Mika Tambayong dan Rayi Putra Jalan Tengah baru saja diputarkan ya Sobat K, mengawali di jam 10 pagi. Kita akan beralih ke informasi dari Kabupaten Jember terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jember yang saat ini terus menunjukkan tren positif yang ingin dijaga agar semakin terasa manfaatnya bagi masyarakat. Pemkab tidak ingin pertumbuhan hanya ditopang belanja pemerintah, tetapi juga diperkuat investasi dan pembiayaan perbankan. Karena itu, sinergi antara Pemkab Jember, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan perbankan menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga momentum tersebut. Upaya itu dibahas dalam Bankers Long High Level Strategy Dialog bertajuk Sinergi Perbankan dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jember pada kemarin 18 Agustus. Forum tersebut dihadiri Bupati Jember Mamat Fawaid, kemudian Kepala OJK Jember, Kepala KPWBI, serta seluruh perbankan yang ada di Jember. Kepala OJK Jember Aris Budiman juga mengatakan, pertemuan tersebut memang dirancang untuk mempertemukan para pimpinan perbankan di Jember, mulai bank BPD, bank swasta, hingga perbankan lainnya, untuk duduk bersama Pemkab Jember, BI, dan OJK. Tujuannya agar masing-masing pihak dapat menyampaikan harapan sekaligus melihat ruang kolaborasi yang bisa dikembangkan. Menurut Aris, pertemuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan. Namun, peran perbankan juga diarahkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Pemkab Jember dapat menyampaikan harapan sekaligus aspirasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan bisnis perbankan di daerah. Kepala PKWBI Jember Iqbal Reza Nugraha mengatakan, sinergi tersebut menjadi penting karena Jember memiliki potensi perekonomian yang besar. Bahkan berdasarkan capaian triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jember disebut menjadi yang tertinggi di wilayah Sekar Kijang. Angka tersebut menjadi modal yang perlu dijaga agar pertumbuhan tetap kuat. Potensi perekonomian di Jember juga begitu besar dan tentu forum tersebut untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Bukan hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Bupati Jember Mamat Fawaid juga mengatakan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan adanya kebangkitan perekonomian di Kabupaten Jember. Karena selama ini, belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, masih ada sektor lain yang bisa digenjot agar pertumbuhan semakin kuat dan manfaatnya lebih dirasakan masyarakat, yaitu investasi. Menurut Gus Fawaid, investasi memiliki kaitan erat dengan sektor perbankan, terutama dalam pembiayaan. Jember juga memiliki potensi dana pihak ketiga yang besar sehingga perlu didorong agar lebih optimal masuk ke kegiatan investasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi dampak langsung terhadap masyarakat. Ada potensi dana pihak ketiga yang nantinya bisa dioptimalkan di Kabupaten Jember. Dana pihak ketiga di Jember adalah yang tertinggi di daerah Sekar Kijang dan nantinya akan didorong supaya direalisasikan lebih optimal di semester kedua. Dan harapannya adalah pertumbuhan ekonomi bisa naik dan ujungnya adalah pengentasan kemiskinan.

0: KKI Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat KKI, kita beralih ke informasi olahraga dari Kabupaten Jember, di mana di Stadion Jember Sport Garden atau JSG di Kecamatan Ajung bakal bergemuruh sore nanti, Sobat KKI. Di bawah cuaca hangat dan juga puluhan pasang mata nanti yang melihat di JSG, ini bukan tanpa alasan, tetapi wonderkid kebanggaan Jember yang tergabung dalam Persit U17 siap membuka lembaran juang mereka di ajang Piala Suratin U17 Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Bermain di kandang sendiri, pantang hukumnya bagi skuad muda Macan Raung membuka kesempatan emas. Menghadapi Persipura 1954 U17 pada laga perdana grup P, punggawa muda Jember datang dengan kepala tegak. Meski waktu persiapan terbilang singkat, optimisme membumbung tinggi untuk mengamankan poin penuh di hadapan pendukung setia. Proses pembentukan tim ini sejatinya berjalan dinamis ya. Roda persiapan mulai berputar sejak awal Juli melalui sistem seleksi permainan yang ketat. Gak hanya berhenti di situ, jajaran manajemen pelatih juga menerapkan seleksi berjalan demi menyaring talenta terbaik. Hingga akhirnya, kerangka tim utuh terbentuk pada akhir Juli. Sebagai pemanasan, sejumlah laga uji coba telah dilahap, mulai dari meladeni perlawanan tim-tim lokal hingga menjajal kekuatan lawan dari luar Jember. Di mana langkah ini diambil bukan sekedar mencari skor akhir, melainkan merajut kekompakan dan mengukur sejauh mana kesiapan mental bertanding anak-anak muda ini. Dari asisten pelatih Persit Jember U17, Alek Oktando, mengakui bahwa durasi persiapan tergolong mepet. Kedati demikian, ia memastikan pasukannya sudah dalam kondisi on fire dan siap tanding. Deretan uji coba yang telah dilalui menjadi cermin penting untuk mengevaluasi permainan sekaligus mempertebal komunikasi antar lini. Menghadapi Persipro 1954, jajaran pelatih sama sekali tidak mau mengambil risiko. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persit diproyeksikan langsung tampil agresif. Tekanan demi tekanan bakal dilepaskan demi membongkar pertahanan lawan dan mencuri gol cepat yang bisa meruntuhkan mental lawan. Keuntungan bermain sebagai tuan rumah ini tentu bisa dikapitalisasi secara maksimal. Kehadiran ribuan supporter di tribun JSG diyakini bakal menjelma sebagai suntikan energi ekstra. Atmosfer kompetisi resmi tentu jauh berbeda dibandingkan sekedar laga uji coba, dan dukungan langsung dari publik Jember menjadi elemen krusial untuk membakar semangat juang di lapangan. Nah, senada dengan sang asisten yaitu pelatih kepala Persit Jember U17, M. Sofi Hermawan juga melihat turnamen ini lebih dari sekedar urusan menang atau kalah. Ajang bergengsi ini adalah kawah candra dibuka bagi para pemain muda untuk menimba pengalaman kompetitif yang sesungguhnya. Pesan tegas juga disematkan kepada seluruh penggawa, jaga fokus, junjung tinggi disiplin, dan yang paling utama, jalankan skema taktik yang lebih dimatangkan selama latihan. Perjalanan Persit di grup B terbilang menantang, selain bentrok kontra Persipro 1954 sore ini, ujian berikutnya sudah menanti di depan mata. Jadwal padat mencatat bahwa Persit bakal bersua oleh Persebo 1964 pada 21 Agustus dan disusul duel penutup grup lawan PSPK Pasuruan pada 23 Agustus mendatang. Tiga partai pemungkas di fase grup ini menjadi tangga penentu bagi Persit untuk mengamankan hasil terbaik sekaligus membentang jalan mulus menuju fase gugur selanjutnya. Dan sore nanti, saatnya pembuktian skuad muda Jember siap terbang tinggi di rumah sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raviana, udah hampir di jam 11 aja ya sobat. Yang lagi ramai sebenarnya dibahas oleh beberapa akhir-akhir ini ya, beberapa waktu lalu sebenarnya, dari awal tahun sampai pertengahan ini, terkait dengan guru P3K yang saat awal tahun lalu wacananya bakal diubah menjadi P3K penuh waktu sobat K. Dan ternyata update terkait dengan kebijakan tersebut ya dari DPR dan pemerintah, finalisasi kebijakan bahwa guru P3K bakal menjadi penuh waktu sobat K. Dari DPR dan pemerintah telah menyepakati arah baru penataan status kepegawaian guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah merampungkan serangkaian rapat koordinasi. Ada dua keputusan utama yang dihasilkan, yaitu P3K paruh waktu berprofesi guru yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027. Dan guru berstatus P3K akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya direncanakan dibuka pada awal tahun 2027. Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan arah penataan ini semakin jelas menyusul finalisasi hasil rapat tersebut. Kebijakan ini menjawab kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah guru dan kebutuhan formasi nasional. Menteri Pan RB Rini Widiantini menyampaikan jumlah P3K guru saat ini mencapai 955.000 orang dengan 231.000 orang diantaranya berstatus P3K paruh waktu. Adapun pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.000 formasi. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai skema ini telah melalui simulasi anggaran dan dapat dijalankan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal negara. Defisit anggaran pada tahun 2027 sendiri tetap diproyeksikan berada di kisaran 2,4%. Dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan

Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pan-RB, kemudian juga ada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan serta perwakilan kementerian terkait lainnya. Kita juga masih menunggu terkait dengan finalisasi dari DPR maupun dari pemerintah terkait dengan finalisasi kebijakan guru P3K yang nantinya akan bakal berubah menjadi penuh waktu, Sobat. Tentunya ini masih akan merampungkan serangkaian rapat koordinasi ya, Sobat K, dari DPR maupun dari pemerintah. Ada beberapa keputusan utama yang nantinya dihasilkan, yaitu P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru akan diangkat menjadi P3K penuh pada tahun 2027 mendatang. Dan guru yang berstatus P3K akan menjadi kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya direncanakan dibuka pada awal tahun 2027.

Daft Punk featuring dengan Pharrell Williams dengan Get Lucky baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 11. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K dari informasi nasional. Polisi menggagalkan pengiriman 27 kg sabu di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabun, di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada 14 Agustus lalu, di mana sabu yang terbungkus kemasan bertuliskan Jinyu itu disembunyikan di dalam dinding dalam mobil yang telah dimodifikasi. Dari Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi mengatakan, sabu dibawa oleh orang berinisial MI 29 tahun dan MD 30 tahun, keduanya merupakan warga Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Arisandi menjelaskan penangkapan bermula saat petugas mendapatkan informasi di tanggal 14 Agustus pada Jumat lalu, di mana akan ada pengiriman sabu dari Lok Semawe Aceh Utara yang melintas di wilayah Sumatera Utara dengan mengendarai sebuah motor. Maaf, sebuah mobil maksud saya. Petugas mendekati sebuah mobil Expander Cross warna putih dengan nopol BK1205AAB melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan yang dikendarai oleh dua orang. Awalnya, menurut Arisandi, tidak ditemukan barang bukti sabu. Namun akhirnya petugas menemukan 27 kg sabu dengan kemasan warna biru bergambar ikan emas bertuliskan Jinyu di dinding dalam mobil yang berada di belakang. Menurut Arisandi, jika berhasil membawa barang haram tersebut sampai tujuan, maka kedua tersangka akan mendapatkan upah sebesar 100 juta rupiah dari penjelasan kedua tersangka saat berada di Aceh Timur. Dengan demikian, selanjutnya barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap P untuk mengungkap kasus ini.

0: school kids.
1: Sobat KI, sebanyak 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur dilanda kekeringan selama musim kemarau 2026. Kondisi ini berdampak pada sekitar 24.000 lebih KK atau setara dengan 84.400 jiwa. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, saat dikonfirmasi pada Rabu hari ini bahwa merinci dari total daerah terdampak seperti Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo menetapkan status tanggap darurat. Sementara 19 daerah lainnya berada dalam status siaga darurat meliputi Bondowoso, Blitar, Palang, termasuk Jember, Tulungagung, Bojonegoro, dan berbagai wilayah lainnya. Ini menggenjot distribusi ribuan ritase air bersih, serta menyiapkan tandon dan terpal bagi warga yang membutuhkan. Menghadapi dampak luas musim kemarau di 22 kabupaten atau kota di Jawa Timur, BPBD Jatim mengerahkan langkah mitigasi darurat secara masif. Selain memetakan wilayah status siaga tanggap darurat, kesiapan logistik menjadi fokus utama penanganan krisis air bersih. Satrio juga mengungkapkan bahwa pihaknya menyediakan kuota hingga 5.400 ritase air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter per ritase. Dukungan infrastruktur pendukung juga disiapkan mencakup 50 tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal. Di mana sejumlah daerah seperti Kabupaten Mojokerto, Bondowoso, dan Trenggalek bahkan telah menerima ratusan ribu air liter air bersih melalui mekanisme dropping yang akan terus diperluas ke daerah lain yang mengajukan permohonan. Karena kondisi cuaca di Kabupaten Jember juga masih akan masuk ke puncak musim kemarau ya di pertengahan ini, dan kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau. Yang diperkirakan dari BMKG, kemarin kita udah ngobrol juga, potensinya masih terjadi sampai Oktober. Nah, itu masih terus terjadi Sobat KI, sehingga potensi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jember juga masih terus terjadi, sehingga dari berbagai pihak, dari BBBD maupun dari PMI, terus bersinergi untuk bisa mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di
5: K-Radio.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Bupati Pamekasan K.H. Haji Holilur Rahman mengatakan penyaluran dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait. Berdasarkan data BPBD Pamekasan, kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun. Wilayah tersebut masuk kategori kering langka hingga kritis.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 11.000 lebih paket bantuan dan 16 relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala BPBD

0: berkaitan dengan adanya indikasi aktivitas judi online. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Rahardianto membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan alasan pemblokiran yang terlihat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini adalah indikasi transaksi judi online. Jumlah tersebut berasal dari total 55.567 KPM penerima bansos di Bojonegoro, baik program sembako maupun program keluarga harapan.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat KI. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp KI Radio, dan juga yang saat ini sudah stay dari pagi hingga siang. Terima kasih banyak Sobat KI. Nanti KI Perspektif lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 KI Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Shine bright like a diamond.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat siang Sobat K, waktunya K Perspektif akan kembali kepada kamu Sobat K untuk mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya hingga jam 4 sore nanti bareng saya Rosit Romansyah.

Ketemu lagi di Kayak Perspektif Sobat Kayak bareng saya Roset Romansyah di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Mudah-mudahan hari ini kamu dalam keadaan sehat pastinya Sobat Kayak ya. Masih dalam momentum HUT RI yang ke-81, semangat terus kita juangkan untuk aktivitas di hari ini Sobat Kayak. Meskipun cuaca agak sedikit terlihat beberapa wilayah agak mendung ya, mudah-mudahan hari ini kalau ada keinginan hujan di sejumlah wilayah karena memang faktor kekeringan masih terus melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Jember Sobat K. Dan kembali kita akan hadirkan berbagai update informasi seputar Jember dan sekitarnya, dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga mengenai kondisi arus lalu lintas, cuaca di sekitar kamu ataupun mengenai keluhan fasilitas umum, bisa kabarkan ke kami Sobat K, bisa mengirimkan foto atau video di 0811 378 1029. Selain kamu juga bisa mendengarkan K Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM, kamu juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: 102,9 FM Ki Radio, Sobat Ki, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan update informasi di Newsroom bersama Sobat Eri Ali Davi dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar High Level Dialog di kantor OJK Jember pada Selasa 18 Agustus 2026. Pertemuan bersama para pimpinan perbankan se-Kabupaten Jember ini ditujukan untuk menguatkan pembiayaan ekonomi daerah setelah Jember mencatatkan rekor laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sekar Gijang, yakni sebesar 6,32% pada triwulan pertama tahun 2026. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menginstruksikan para pelaku industri perbankan agar memanfaatkan potensi dana pihak ketiga secara maksimal untuk membantu masyarakat rentan. Untuk melancarkan masuknya modal, Pemkab Jember menyiapkan formula berkala guna mengurangi hambatan investasi dan penataan ruang tanpa mengorbankan lahan pertanian produktif. Selain percepatan infrastruktur jalan dan penerangan umum bersama PT Sarana Multi Infrastruktur, Jember juga siap menyambut modal besar di bidang lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya, Universitas Jember menjadi juara final Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026. UNEJ mengalahkan Universitas Pajajaran dalam babak final dengan perolehan nilai tipis, yakni 250 berbanding 248. Dalam babak final, kedua tim memperdebatkan mosi perlindungan jaminan sosial dan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang lebih dibutuhkan afiliator zaman sekarang. Dalam final yang digelar di kantor IDN Jakarta, tim UNPAD berpendapat persoalan utama afiliator bukan sekedar kemampuan, melainkan perlindungan dari pemerintah. Menurut tim, jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang harus diberikan kepada pekerja, termasuk afiliator yang menghadapi berbagai risiko dalam pekerjaannya. Sementara itu, tim UNEJ yang diperkuat oleh Algi Febriano, baik Silvia Ariani Putri dan Mustafa, menilai pelatihan serta mengembangkan kapasitas lebih dibutuhkan afiliator saat ini. Mereka berpendapat peningkatan kemampuan akan membuat afiliator mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi sekaligus meningkatkan peluang pendapatan penghasilan. Perdebatan berlangsung ketat hingga akhirnya Universitas Jember mengungguli Universitas Pajajaran dengan selisih 3 poin. UNES pun ditetapkan sebagai pemenang Lomba Debat Mahasiswa IDN Times 2026. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio 102.9
0: K-Radio, your life, your music. Sobat K, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 820,8 triliun rupiah sebagai untuk pendidikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau maksud kami belanja negara, Sobat K, di tahun 2027. Dari jumlah tersebut, program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh BGN mendapat alokasi sekitar 240,2 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan pada tahun 2027 nanti, program MBG diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 72,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil atau menyusui, dan juga balita. Jika dibandingkan pada tahun 2026, Sobat K, anggaran MBG ini turun. Tahun 2026, anggaran MBG di angka 268 triliun rupiah dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah juga menyatakan pemberian asupan gizi yang terjamin melalui MBG yang disempurnakan tata kelola dan target sasarannya di satuan pendidikan merupakan salah satu fokus arah kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2026. Pemerintah menyampaikan arah kebijakan dan juga strategi program MBG akan difokuskan pada perbaikan tata kelola pelaksanaan program MBG secara komprehensif, penataan seluruh SPBG, hingga refocusing penerima manfaat program MBG.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Suasana menjelang Muktamar ke-35 NU tak hanya hangat dibicarakan di lingkungan elit pengurus besar NU. Gaung yang sama juga terasa hingga ke akar rumput, termasuk di kalangan Nahdliyin Banyuwangi yang menggelar forum diskusi bertajuk Jagong Muktamar Menggagas NU Abad Kedua dari Pinggiran. Forum diskusi ini juga dihadiri Abdullah Aswar Anas selaku pembicara kunci yang sekaligus menjabat sebagai tim penyusun draft materi keorganisasian Muktamar ke-35 NU. Anas menjelaskan ke depan tata kelola keorganisasian NU akan lebih menitikberatkan pada mekanisme musyawarah serta penguatan otoritas keulamaan.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar sore ini. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menghidupkan permainan tradisional seperti dakon, yoyo, klompen, lompat tali, tari tambang, dan lainnya. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo Harjakasi sekaligus HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum diresmikannya permainan tradisional menjadi permainan yang dilombakan di setiap bulan Agustus. Bahkan kawan, Bupati Situbondo Sufri Wahyu Prayogo membuat kebijakan bahwa di setiap kecamatan harus melakukan perlombaan permainan tradisional agar permainan tradisional kembali digemari anak-anak yang saat ini sudah beralih ke permainan online menggunakan gadget. Bupati juga bilang permainan tradisional ini selain menjaga warisan budaya juga melatih kekompakan, kerjasama, dan menjunjung sportivitas.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemkot Batu dorong pembentukan Dinas Desa 2027. Pemerintah Kota Batu mendorong pembentukan Dinas Desa pada 2027 sebagai instrumen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa. Wali Kota Batu Nur Rahman menyebut, keberadaan dinas tersebut diperlukan agar komunikasi dengan desa dapat dilakukan lebih intensif. Pemkot juga menekankan pentingnya transparansi dan sinkronisasi dalam penyusunan RKPD 2027, termasuk menyelaraskan program desa dengan visi pemerintah pusat dan Jawa Timur sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: 102,9 FM Ki Radio Sobat Ki, kami informasikan untuk Sobat Ki yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 52 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi Sobat Ki, untuk Sobat Ki yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 52 menit waktu Indonesia Bagian Barat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosit Romansyah, Sobat Gay. Dengan ditambahnya anggaran untuk pendidikan Sobat Gay sebanyak 820,8 triliun rupiah untuk pendidikan dan juga untuk RAPBN maksud kami Sobat Gay di tahun 2027 untuk MBG saja ini turun Sobat Gay, yang dari awalnya ini di angka 268 triliun rupiah di tahun 2027 ini mendapat alokasi dana sebesar 240,2 triliun rupiah. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 329,5 triliun rupiah untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 untuk fungsi pertahanan RI. Apabila dibandingkan dengan outlook pada tahun anggaran 2026, angka tersebut naik sekitar 30 triliun. Pada tahun anggaran 2026, outlook fungsi pertahanan diperkirakan sebesar 299,1 triliun rupiah. Pemerintah menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digelontorkan dengan output strategis mulai dari pengadaan dan juga pemeliharaan alutsista dan non-alutsista, pembangunan dan juga pengadaan sarana-prasarana pertahanan, kemudian penelitian dan juga pengembangan industri pertahanan, penguatan komponen cadangan dan pendukung, serta penyelenggaraan operasi matra. Pemerintah menyebut langkah ini juga sekaligus merespon dinamika geopolitik global serta mengantisipasi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Pemerintah pun berkomitmen untuk memperkuat sistem pertahanan dan juga keamanan nasional. Nantinya kebijakan fungsi pertahanan tahun anggaran 2027 diarahkan untuk melanjutkan pembangunan postur pertahanan melalui langkah antara lain Sobat K, ini salah satunya mengenai modernisasi dan juga hardware alutsista dan juga non-alutsista serta sarana-prasarana pertahanan. Lalu, pelaksanaan operasi pertahanan dan juga keamanan, ini penguatan komponen, cadangan, dan juga komponen pendukung, serta penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara. Anggaran dalam fungsi pertahanan ini dilaksanakan Kementerian Pertahanan dan juga Lembaga Ketahanan Nasional.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali saja kamu untuk mendengarkan update informasi di Newsroom bareng Erie Davi Sobat K, salah satunya mengenai kecelakaan kapal di Republik Indonesia selama 2026. Ada sebanyak 239 meninggal dunia dan 203 menghilang Sobat K. Selengkapnya dalam isu update berikut ini.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Sebanyak 601 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Kecelakaan transportasi laut itu sudah menelan korban jiwa hingga 239 orang. Data tersebut disampaikan Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i saat rapat dengan Komisi 5 DPR di Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2016. Dari 601 kecelakaan kapal itu, tercatat 3.607 korban. Sebanyak 239 orang dilaporkan meninggal dunia dan 203 menghilang. Dari total seluruh korban tersebut, 220 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Kecelakaan kapal ini disebabkan dari beragam penyebab. Beralih ke informasi selanjutnya, tim hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengaku heran lantaran surat penyitaan rumah Sentul lebih dulu keluar daripada surat penyidikan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Febri, Febri Diansyah, seusai persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Febri menilai, jawaban yang disampaikan oleh Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat permohonan yang mereka ajukan. Ia mengatakan salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan lantaran Polri mengakui bahwa dalam prosesnya, Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penggunaan dokumen elektronik dan screen capture yang menjadi bagian dari materi perkara. Febri mengatakan pihaknya belum menemukan penjelasan mengenai proses digital forensik maupun autentifikasi terhadap dokumen elektronik tersebut. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Sobat Ke, Desa Lidi, Pulau Pulau E, ini di Kabupaten Sika, Sobat Ke, masih terisolir 5 hari pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala Richter di Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Menurut Wakapolres Sika, Kompol Marcelus Yugo Amboro pada hari ini, Rabu 19 Agustus, yang berada di Pulau Palu E, ini belum bisa dimasuki karena masih sangat berbahaya, Sobat Ke. Akses jalan menuju desa tertutup material longsor, seperti batu besar dan juga tanah. Ia mengatakan untuk jalur laut menuju desa juga belum bisa ditembus karena gelombang tinggi yang bisa membahayakan tim penyelamat. Saat ini tim penyelamat dari Polres Sika, Basarnas dan juga TNI masih tertahan di Palawe. Yang disampaikan oleh Wakapolres Sika tadi bahwa warga saat ini kehabisan air bersih sehingga harus memanjat kelapa untuk dikonsumsi, Sobat Ke. Namun ada warga yang terjatuh saat memanjat pohon kelapa. Saat ini korban warga Desa Lidi bernama Servasius Sanda, 25 tahun, yang sudah dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sika yang meninggal dunia bertambah 1 orang. Sehingga total korban, Sobat Ke, ini menjadi 5 orang. Korban meninggal ini di Rumah Sakit TC Healers Maumere pada hari Selasa kemarin jam 10 malam meninggal dunia, Sobat Ke, dan dikonfirmasi oleh Kapolres Sika AKPP Bambang Supeno pada hari Rabu 18 Agustus 2026. Dan ia juga mengatakan bahwasanya pentingnya trauma healing agar para penyintas gempa bumi bisa melupakan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu, Sobat Ke, 15 Agustus 2026. Mudah-mudahan bantuan segera disalurkan, Sobat Ke, di Desa Lidi di Pulau Palue di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang...

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102.9 FM K Radio Sobat K. Perspektif akan terus berlanjut bersama Eri Ali Davi Sobat K yang akan mengupdate informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai jam 8 malam nanti.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan warga sekaligus menyiapkan dukungan pemerintah untuk pemulihan pasca bencana. Purbaya datang bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal. Rombongan meninjau sejumlah pemukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan akibat gempa. Dari sisi ekonomi, pemulihan pasca bencana menjadi perhatian karena kerusakan fasilitas dan tertanggungnya. Maksud kami, terganggunya aktivitas masyarakat dapat berdampak terhadap kegiatan ekonomi lokal. Menurut Purbaya, pemerintah perlu melihat langsung kondisi masyarakat agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mendesak agar otoritas jasa keuangan mengkaji kebijakan relaksasi kredit dan restrukturisasi utang bagi masyarakat yang terdampak bencana.
2: Ada 81 buah, bukan tenda, terpal ya, bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan kalau hujan mungkin bocor-bocor dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang suplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain, indomie, susu, segala macam itu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari selama beberapa hari ke depan. Tapi ini kan baru dari keuangan, kita juga pengen melihat kondisi sebenarnya seperti apa. Nanti kita akan monitor terus, mungkin BNPB akan ke sini kan, akan melihat kebutuhan di sini seperti apa. Sudah berjalan dari sana ya, di pelabuhan Kreo, sedang jalan ke sini katanya. Itu akan lebih melengkapi kebutuhan dan peralatan yang mereka butuhkan. Harusnya akan lebih baik ke depan keadaannya, termasuk makanan dan lain-lain ya.
3: Nanti kami sampaikan ke otoritas jasa keuangan untuk melakukan relaksasi terhadap KUR yang ada di masyarakat terdampak bencana di wilayah Pulau Flores. Itu yang utama. Dari Komisi 11 akan mengkomunikasikan itu. Pinjaman mungkin di samping KUR mungkin ada yang mikro-mikro itu ya, di PNM dan sebagainya. Nah, itu nanti kita sampaikan kepada OJK untuk melakukan upaya melakukan relaksasi ke sana.
4: Apakah ada agunan tambahan, Pak, ketika melakukan?
3: Enggak. Orang kita ngurusin bencana kok agunan tambahan itu loh. Gimana?
1: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan pemerintah pusat siap menjamin kecukupan anggaran penanganan bencana di daerah. Kementerian Keuangan kini mulai mengalokasikan kebutuhan dana untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur.
2: Beberapa ratus miliar, tapi nanti kalau baru ngajukan ke kami kemarin malam dua hari yang lalu ya, kami asesai dengan cepat dan nanti kalau butuh tambahan ya kita tambah. Jadi untuk bencana anggarannya selalu kita utamakan.
4: Berapa total anggaran dari pemerintah pusat untuk bantuan bencana
2: Flores? Setiap tahun itu kan disediakan 5 triliun untuk bencana. Sekarang kan di sini sebagian udah kepakai. Masih ada beberapa ratus miliar yang tersisa, yang jelas kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan.
1: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Program Metro hari ini akan hadir di
0: K-Radio 102.9. K-Radio, your life, your music.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Alidavi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online atau Perpres Ojek Online rencananya akan mengatur tarif layanan mengantar untuk orang, barang, dan makanan. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan tarif ojol sebagai angkutan orang akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Kendati demikian, ia belum menyampaikan secara detail besaran tarif layanan untuk mengantar orang, barang, dan makanan bagi ojol tersebut. Saat ini, DPR bersama pemerintah dan pihak terkait dalam tahap finalisasi Perpres Ojol yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh 2026 yang lalu. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa telah terjadi kesepahaman antara pemerintah dan DPR terkait Perpres Ojol. Targetnya, Perpres Ojol tersebut akan diterbitkan pada akhir Agustus atau awal September 2026 ini. Ya, semoga memang dengan diterbitkannya, nanti Perpres Ojol itu juga dapat mengakomodir hak-hak ojol ya, yang saat ini juga sepertinya memang diperlukan untuk mendapat perhatian khusus begitu Sobat K. Harapannya juga dengan dikeluarnya atau disahkannya nanti Perpres Ojol ini dapat melindungi hak-hak ojol sebagaimana yang harusnya mereka memang dapatkan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Eri Ali Davi dari K Radio Jember. Pemkab Jember terus memperkuat perlindungan bagi nelayan, terutama mereka yang menghadapi risiko tinggi saat bekerja di laut. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan perlindungan dilakukan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah. Khusus di Kecamatan Buger, sekitar 600 nelayan berisiko tinggi telah mendapatkan perlindungan tersebut dan jumlahnya akan terus ditingkatkan. Tak hanya nelayan, program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga. Jika peserta mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan. Anak peserta juga berkesempatan memperoleh manfaat beasiswa. Program ini diharapkan memberikan rasa aman bagi nelayan saat bekerja, sekaligus menjaga masa depan keluarga mereka.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Asmu Alik menilai kondisi fiskal daerah tidak cukup hanya dijawab dengan menetapkan target pendapatan yang dianggap aman. Menurutnya pemerintah harus lebih berani memasang target lebih tinggi dengan perhitungan resiko yang terukur. Pemerintah daerah dinilai masih punya ruang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus membenahi efektivitas belanja.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan 4 jabatan kepala OPD yang dibuka melalui seleksi terbuka meliputi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Menurutnya hingga akhir pendaftaran seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun, tercatat 30 aparatur sipil negara ASN mendaftar untuk memperebutkan 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD yang masih kosong. Dari total pendaftar tersebut, 3 orang berasal dari luar daerah. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan asesmen.
4: Kabar terakhir sore ini kawan, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkab Surabaya alokasikan anggaran lebih 1 triliun tahun depan, prioritaskan penanganan genangan di berbagai titik wilayah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, penanganan menyasar 200 titik prioritas bertahap dari total 400 titik rawan banjir yang tersisa. Selain penanggulangan banjir, di sejumlah kawasan utama seperti Simokalangan sampai Jemur Sari, anggaran infrastruktur 2027 mencakup penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan kelanjutan proyek Jalan Lingkar Luar Barat JLLB.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, masih mengenai Perpres Ojol yang saat ini sudah memasuki tahap finalisasi ya. Ini juga mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, yang menyebut pihaknya berharap aturan tersebut dapat menciptakan ekosistem transportasi online yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Aturan tersebut juga diharapkan bisa memberikan kepastian perlindungan bagi para pengemudi ojek online. Igun mengatakan salah satu hal yang penting yang harus ditegaskan dalam perpres tersebut adalah skema bagi hasil 92% untuk pengemudi dan 8% untuk pengusaha aplikasi. Menurutnya, pendapatan bersih pengemudi tetap berpotensi tergerus apabila mekanisme tarif, promo, insentif, algoritma, biaya lain hingga skema aplikasi tidak diatur secara transparan. Penerapan skema 92 banding 8 sejak 1 Juli 2026 dinilai menjadi langkah penting untuk memperbaiki distribusi pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Pemerintah sebelumnya juga menyatakan masih ada aplikator yang perlu ditertibkan agar menerapkan skema tersebut secara konsisten. Garda Indonesia juga meminta perpres tersebut memberikan definisi hukum yang jelas terkait 92 banding 8 termasuk dasar perhitungan bagi hasil. Karena Igun mengatakan harus ada ketentuan yang memastikan porsi 92% benar-benar menjadi hak pengemudi berdasarkan nilai transaksi yang menjadi dasar perhitungan. Mekanismenya juga harus dapat diaudit dan dipahami oleh para pengemudi. Garda Indonesia juga menyampaikan bahwa pengemudi dan perusahaan aplikasi merupakan bagian dari satu ekosistem yang menghasilkan pendapatan. Oleh karenanya, pembagian hasil dinilai harus dilakukan secara transparan. Perpres mengenai ojol sendiri akan segera terbit karena Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menargetkan perpres akan terbit pada akhir Agustus atau paling awal September

terojol dengan cara memukulkan dan merusak motor milik ojol tersebut menggunakan batu. Nah, ini setelah video tersebut viral, kemudian ojol yang motornya dirusak itu juga menuntut ganti rugi, kemudian kasus tersebut akhirnya berlanjut ke tahap mediasi. Nah, mediasi dilakukan antara Mulyadi selaku ojol ya dengan pelaku di Polsek Pesanggrahan di Jakarta. Nah, mediasi berakhir dengan keputusan bahwa kasus tersebut berakhir damai. Dalam mediasi tersebut juga, Mulyadi juga diberikan kendaraan sepeda motor yang baru. Mulyadi diberi sepeda motor oleh politisi Uya Kuya dan Putri Zulkifli Hasan. Ya, memang kalau ngomong soal jalan, kita lagi posisi di jalan gitu, memang kadang emosi itu gampang kesulut ya Sobat Ki. Tapi meskipun mungkin kita juga menyadari bahwa kita mungkin gampang emosinya tersulut, tapi semoga kita juga masih diberikan kemampuan untuk berpikir agar emosi kita tidak malah membuat kita menjadi lebih buruk begitu. Dalam artian ketika emosi kita tersulut, kemudian kita melampiaskan tersebut kepada orang yang mungkin tidak tahu apa-apa dan mungkin tidak sengaja melakukan hal tersebut. Ya, semoga kita juga diberikan kesehatan dan keselamatan saat kita sedang berkendara. Wait till you're announced.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi sampai jam 8 malam nanti pada program K Perspektif. Kamu bisa share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu melalui WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, nanti malam dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Pemkab Jember akan menyelenggarakan sebuah konser bertajuk Sapa Suara Kemerdekaan 2026, Konser Cinta NKRI dan Malam Apresiasi Pelanggan. Nah, konser ini akan diramaikan oleh Darboy Gang, K2 Reggae, Bimanada featuring Kinan dan Antania, dan penampilan spesial lainnya. Nah, barangkali kamu malam ini, Sobat K, tidak ada agenda atau apapun begitu dan berencana mencari hiburan, mungkin barangkali agenda konser yang diinisiasi oleh Pemkab Jember ini boleh kamu datangi, yang akan diselenggarakan nanti malam dari pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Nah, karena ini jam sudah menunjukkan 17:09, barangkali ada kamu Sobat K yang berada di kawasan sekitar alun-alun Kabupaten Jember, boleh kamu share informasi trafiknya, apakah sekarang sudah ada kepadatan atau lalu lintas sekarang di kawasan alun-alun Jember masih terpantau lancar. Boleh banget kamu share informasi trafik terbaru di kawasan alun-alun Jember ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Gol.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K mengingatkan untuk sobat K semua bahwa di hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, waktu sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sobat K yang saat ini akan sedang bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, hendak segera agar supaya ibadah kita bisa lebih tepat waktu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh banget share info traffic di sekitarmu atau info cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Ini karena juga sebentar lagi ya di alun-alun Jember begitu akan dilangsungkan konser Sapa Suara Kemerdekaan 2026, konser cinta NKRI dan malam apresiasi pelanggan yang diinisiasi oleh Pemkab Jember. Ini juga sepertinya memang perlu ya untuk diupdate informasi trafiknya. Ini kalau Eri lihat dari citra satelit di Jalan RA Kartini yang menuju Jalan Sultan Agung ini terpantau oranye, Sobat G. Ya sepertinya memang di kawasan itu saat ini cukup padat, cuman di area Jalan Sultan Agung yang menuju Jalan PP Sudirman ini terpantau masih berwarna hijau. Cuma ada sedikit kepadatan di lampu merah Jalan PP Sudirman yang mana yang menuju arah Patrang ataupun arah sebaliknya, artinya menuju alun-alun ya Sobat K, ini juga terjadi kepadatan. Nah, barangkali Sobat K ada di wilayah tersebut atau ada informasi trafik juga dari wilayah lain, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi menarik bagi kamu yang saat ini sedang berprofesi atau berstatus sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Ini ada informasi menarik untuk kamu bahwa pemerintah telah memastikan akan membuka rekrutmen untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil mulai tahun 2027. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026. Rini juga menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan proyeksi guru pada tahun 2026. Tak hanya guru sekolah negeri, tetapi juga untuk guru sekolah rakyat, sekolah nasional terintegrasi, hingga sekolah unggul Garuda. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, pemerintah juga membuka peluang guru P3K paruh waktu untuk menjadi penuh waktu. Sedangkan untuk guru P3 penuh waktu berpeluang menjadi PNS. Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah membuka peluang untuk membuka rekrutmen guru pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, karena menurut Mukti, hal ini penting untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia.

0: Sobat K, kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ada informasi hari ini mengenai kebakaran hutan dan lahan di Gunung Arjuna Wulirang yang dikonfirmasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur yang mendeteksi 3 titik api di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, menjelaskan pihaknya sudah mendeteksi 3 titik api, namun lokasinya berada di area yang sulit dijangkau oleh tim darat. Skema waterbombing pun kini disiapkan. Belum ada keterangan dan data soal luasan terdampak, meski demikian upaya pemadaman dari udara tengah dipersiapkan. Rencananya, air akan diambil dari kolam di kawasan Kaliandra untuk kemudian diangkut menggunakan helikopter menuju lokasi titik api. Sambil menunggu jadwal kedatangan helikopter, tim gabungan dari BPBD Jatim, BPBD Daerah, TNI dan Polri saat ini mendekat ke lokasi untuk melakukan pemetaan sekaligus pemadaman. Imbas kebakaran tersebut, jalur pendakian Gunung Arjuna Wulirang di kawasan Taman Hutan Rakyat Raden Surjo ditutup sementara sejak Rabu 19 Agustus hingga waktu yang belum ditentukan. Ya, semoga di tengah situasi iklim saat ini yang sepertinya lagi kacau-kacau banget ya, El Nino juga kayaknya tahun ini tuh yang jadi yang terpanas gitu sepanjang sejarah, Sobat K. Ya, semoga kita semua masih dilindungi. Semoga kebakaran-kebakaran hutan dan lahan ataupun bencana-bencana alam yang lain itu tidak terjadi ataupun sekalipun terjadi tidak menimbulkan kerugian yang besar untuk kita masyarakat dan manusia.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

102,9 FM Ki Radio Sound of Knowledge. Sobat Ki mengingatkan untuk kamu bahwa hari ini di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 salat Isya akan jatuh pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa kirim informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu di WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
9: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
8: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
10: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Pamekasan mengalokasikan sekitar 137 juta dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 untuk kegiatan sosial dan penyebaran informasi terkait cukai dan ketentuan di bidang hasil tembakau. Kepala Bidang Informasi Diskominfo Pamekasan Arif Rahman menyampaikan, anggaran itu berasal dari pos penegakan hukum DBHCHT. Meski demikian, pelaksanaan oleh Diskominfo tidak dalam bentuk penindakan, melainkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sport tourism atau wisata olahraga kini menjadi peluang baru untuk menggerakkan pariwisata dan ekonomi Jawa Tengah. Disebut Parekraf Jawa Tengah mulai mengembangkan berbagai event mulai lari, trail run, hingga fun run di sejumlah daerah. Wisatawan kini tidak hanya mencari tempat wisata, tetapi juga pengalaman. Borobudur Marathon misalnya akan dikembangkan dengan konsep night tourism, agar peserta tidak langsung pulang dan bisa menikmati destinasi lain. Sementara Pulau Karimun Jawa Jepara disiapkan menjadi destinasi sport tourism baru, yang menggabungkan olahraga, wisata alam, dan bahari.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 256.850 warga Bojonegoro terima bantuan pangan tahap 2 berupa beras 30 kg. Tahapan itu diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September. Pimpinan cabang Perum Bulog Bojonegoro Umar Said bilang, penerima dapat mengajukan penggantian apabila beras diterima tidak sesuai dengan

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Eri mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Sobat Kay yang menunaikan. Sobat Kay, kali ini Eri membawa satu informasi lagi mengenai TNBTS atau Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang kini mulai menghitung total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Bromo. Di saat bersamaan, ribuan wisatawan tercatat telah mengajukan pengembalian uang atau refund tiket kunjungan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar TNBTS, Rudi Yanta Cahya Nugraha, yang menjelaskan bahwa proses kalkulasi menyasar berbagai komponen dampak bencana di kawasan konservasi tersebut. Rudi juga menyebut penghitungan kerugian baru bisa berjalan lantaran pihaknya sebelumnya memprioritaskan upaya pemadaman api bersama tim gabungan. Selain itu, petugas juga harus mengidentifikasi titik-titik lokasi terdampak. Terkait perkiraan biaya operasional pemadaman, Rudi mengaku belum bisa merinci besaran angka tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan laporan dari seluruh instansi yang terlibat di lapangan. Imbas penutupan total akses wisata sejak Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu, TNBTS memfasilitasi opsi pengembalian uang tiket atau refund maupun penjadwalan ulang atau reschedule hari kunjungan bagi calon wisatawan. Berdasarkan data Balai Besar TNBTS, sebanyak 3.125 wisatawan Nusantara dan 320 wisatawan mancanegara telah mengajukan pengembalian uang tiket. Sementara itu, opsi penjualan ulang kunjungan diajukan oleh 82 wisatawan Nusantara, adapun wisatawan mancanegara tercatat tidak ada yang memilih opsi reschedule. Kebakaran di kawasan Bromo pertama kali terdeteksi pada 3 Agustus 2026 yang lalu sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Akibat sebaran titik api yang meluas, pihak pengelola menutup sementara seluruh pintu kawasan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Kondisi karhutla dilaporkan mulai mereda pada hari Jumat 14 Agustus 2026 dengan estimasi total luas lahan terdampak sekitar 1.120 hektar.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Inilah headline news, saya Iqbal Himawan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengoperasikan dua rumah sakit lapangan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo untuk memulihkan layanan medis pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pembangunan fasilitas darurat ini dilakukan akibat bangunan utama rumah sakit umum daerah di kedua wilayah tersebut hancur total. Dua fasilitas darurat ini dibangun di Stadion Golo Dukal di Kabupaten Manggarai, serta di kawasan Airamo, Kabupaten Nagekeo. Langkah cepat ini diambil karena bangunan utama RSUD Ruteng dan RSUD Nagekeo hancur total akibat gempa. Saat ini kapasitas rumah sakit lapangan di Ruteng telah menyediakan 60 tempat tidur pasien. Jumlah ini akan terus ditambah hingga mencapai 100 tempat tidur menggunakan tenda berstandar internasional. Demi menangani kasus trauma dan bedah cepat, fasilitas ini juga dilengkapi ruang operasi steril terisolasi. Pasokan obat-obatan serta didukung penuh oleh tim medis darurat atau emergency medical team Kementerian Kesehatan.
2: Rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini, sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di rumah sakit Airamo, itu di daerah apa namanya? Nagekeo. Nah itu juga sudah kita operasikan, hari ini sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi dua rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana.
1: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Presiden akan menggelontorkan anggaran lebih untuk bantuan bencana seperti yang saat ini terjadi di Nusa Tenggara Timur. Purbaya juga menyebut akan memantau perkembangan gempa di NTT termasuk pembentukan satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti dalam penanganan bencana di Sumatera.
3: Perbaikan kondisi ekonomi, Bupati bilang tadi masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini. Saya pikir wajar, keadaannya kan masih baru nih. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden.
4: Kan 44 miliar sudah dikirim ke Manggarai, apa ada tambahan lagi?
3: Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh. Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini. Apakah perlu satgas khusus atau tidak perlu? Saya pikir sih kalau emang bisa tangani langsung, ya langsung aja daerah yang nanganin, pusat membantu gitu. Jadi Bupati, Pak Bupati, Bupati kan berperan lebih besar dibanding kayak di Aceh. Di Aceh kan semua infrastruktur keganggu, di sini kan enggak. Jadi institusi Pemda masih berjalan dengan baik. Itu yang...
1: Sesaat lagi, pemirsa Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri serta Kejaksaan Agung meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. K-K-K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kali ini ada informasi mengenai biaya haji tahun 2027 yang diusulkan naik ke 100 juta rupiah. Namun jemaah hanya membayar sekitar 42,9 juta rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.000. Akan tetapi, jemaah haji hanya akan membayar biaya perjalanan ibadah haji yang turun sebesar Rp42.936.000 karena sisanya akan dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Irfan yang untuk menyampaikan bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR Senayan pada Jakarta Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan bahwa uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama berada di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kemudian perlindungan, pelayanan di embarkasi, dokumen perjalanan, perlengkapan jemaah haji, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH. Pada 2026 lalu, pemerintah dan DPR menetapkan BPIH sebesar Rp87,4 juta rupiah per jamaah dan BPIH senilai Rp54,1 juta rupiah per jamaah. Irfan juga menjelaskan bahwa BPIH yang diusulkan pemerintah naik karena pemerintah Arab Saudi menghapus layanan di tingkat D. Ia menyebutkan jemaah haji akan naik ke kelas layanan C yang lebih nyaman sehingga harganya juga mengalami penyesuaian. Selain peningkatan pelayanan, situasi ekonomi global juga berpengaruh terhadap perubahan biaya haji. Irfan menyebutkan kenaikan biaya haji ini akan membuat jamaah mendapatkan tenda hingga kasur yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dia juga berharap akan ada peningkatan terhadap kualitas konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dairy Wings Food. Yes, yes.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak informasi dari Hot News yang membahas mengenai pemerintah Kabupaten Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia Jember memperkuat sinergi dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Jember memperkuat sinergi dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Audiensi yang digelar di kantor OJK Jember pada Selasa 18 Agustus 2026 tersebut mempertemukan pimpinan perbankan dari Himbara, BPD hingga bank swasta bersama Pemkab Jember, OJK, dan BI. Kepala OJK Jember, Aris Budiman, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran perbankan dalam mendukung program pemerintah daerah. Perbankan juga diharapkan dapat memperluas ekspansi bisnis di Jember, termasuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
5: Memang sengaja diselenggarakan untuk mempertemukan para bankers, pimpinan-pimpinan perbankan di wilayah Jember semuanya, bagi dari Bank Himbara, BPD, Bank Swasta, kita kumpulkan untuk ketemu langsung ya, dengan pemerintah Kabupaten Jember dan juga BI serta OJK untuk menyamakan persepsi apa sih yang diharapkan satu dengan yang lainnya, supaya pertama kinerja dari perbankan bisa meningkat, yang kedua perbankan bisa benar-benar bisa fokus ya mendorong, mendukung pemerintah Kabupaten Jember.
4: Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Hawaid menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk menjaga tren positif perekonomian Jember. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 6,38% sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Bupati menegaskan pertumbuhan tersebut harus dijaga agar tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, selain belanja pemerintah melalui APBD dan APBN, investasi serta sektor perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Jember juga tercatat memiliki dana pihak ketiga tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Karena itu, Pemkab mendorong agar penyalurannya dan kredit investasi lebih optimal pada semester kedua 2026. Langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus membantu pengentasan kemiskinan. Sejumlah peluang investasi juga tengah disiapkan, mulai penyempurnaan tata ruang, penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hingga proyek pengelolaan sampah dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Pemanfaatan dana talangan atau pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur juga diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan jalan, air, dan listrik. Untuk menjaga kesinambungan sinergi, Pemkab Jember, OJK, BI, dan perbankan sepakat membentuk forum komunikasi rutin. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk memfasilitasi kebutuhan investor sekaligus mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Jember.
6: Ada sektor yang lain yang bisa kita genjot untuk membuat pertumbuhan ekonomi ini meningkat lagi dan lebih bisa dirasakan masyarakat selain belanja pemerintah atau APBD maupun APBN yang di Jember, yaitu adalah investasi. Nah, investasi itu berkaitan erat dengan perbankan, baik itu kredit dan lain sebagainya. Ada potensi dana pihak ketiga yang bisa dioptimalkan di Kabupaten Jember, karena kita tahu bahwa dana pihak ketiga di Jember ini adalah yang tertinggi di daerah Sekar Kijang.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Demikian K Perspektif pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih untuk kamu Sobat K yang telah mendengarkan K Perspektif dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam ini. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Sekian K Perspektif malam ini. Saya Eri Alidavi pamit. Selamat malam.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Radio station BTS.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goreng.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember. Sabrina.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: high school kids.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM.

0: Fountain of Knowledge.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 tentu saja K Perspektif bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti kembali untuk menemani kamu Sobat dengan berbagai informasi yang sudah terangkum di K Perspektif. Udah siap-siap ya untuk melakukan aktivitas sambil dengerin 102,9 biar gak segabut-gabut banget ya, atau biar gak terlalu sepi-sepi banget nih pagi hari ini sambil dengerin 102,9 biar tambah seru, biar tambah gabut, biar tambah ini good mood ya. Kok gabut sih jadinya? Jangan ya Sobat K, pagi hari diawali dengan good mood, kemudian dengan positif bahwa hari ini kamu bisa menjalani hari-hari dengan lancar, dengan tenang. Nah, semoga dipermudah ya untuk segala urusannya Sobat K. Dan nampaknya pagi hari ini juga udah ramai banget. Tumben ya jam 6 pagi ramai. Kondisi traffic di lingkar kampus biasanya masih cukup lengang loh kalau di pagi hari. Tapi gak tahu jam 6 ini udah ramai banget. Udah banyak yang melakukan aktivitas kendaraan roda 2 ya, terutama yang sudah mulai ada peningkatan. Jadi hati-hati selalu yang mau OTW atau yang mau olahraga di pagi hari ini, atau yang mau masak nih ibu-ibu rumah tangga juga. Jadi semangat selalu ya di pagi hari ini. Boleh untuk bergabung di 102,9 dengan berbagi kabarnya. Seperti biasa share aja ke WhatsApp ke radio. Kalau ada info-info penting ya Sobat, ke 0811 378 1029.

Dibuka dengan satu single dari Milky and David Guetta dengan Just the Way You Are. Lagu yang sengaja kuputarkan di pagi hari ini biar lebih semangat ya. Lagunya kan kayak ceria banget gitu. Jadi semoga yang dengerin dan gabung di 102,9 juga ikut ceria ya di pagi hari ini. Ya walaupun mungkin ada beberapa sobatnya juga yang lagi sendu, lagi sedih, tapi semoga sedihnya segera berakhir dan segera hilang ya Sobat K. Dan tetap semangat untuk kamu sobat. Di saluran WhatsApp K Radio nampaknya ada beberapa yang sudah bergabung di 102,9. Ada sobat Lukas yang nampaknya sudah beraktivitas ya di pagi hari ini. Wah, semangat selalu untuk sobat Lukas nih, yang juga mengabarkan kondisi traffic di jalur Rambi Bangsal masih sepi. Kondisinya masih cukup lengang ya di pagi hari ini. Jadi semangat selalu untuk sobat Lukas, nampaknya sudah mulai beraktivitas. Lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya sobat Lukas di daerah Rambi Bangsal. Kondisi trafiknya masih cukup lengang ya sobat K, masih sepi. Tadi Raffiana mengabarkan di lingkar kampus ini memang udah ramai ya, gak seperti biasanya. Biasanya juga masih cukup lengang ya, masih sepi gitu. Di jam 6 pagi sampai jam setengah 7 tuh biasanya masih ya lengang dan gak terlalu ramai. Tapi entah kenapa jam 6 pagi tadi malah justru pas Raffiana berangkat di sebelum jam 6 tuh udah ramai sobat K. Ya itu untuk kondisi traffic di pagi hari ini, karena udah banyak yang anak-anak sekolah atau orang tua yang mengantarkan anaknya, jadi lumayan agak ramai dan meningkat volume kendaraan. Jadi hati-hati selalu ya sobat K, apalagi yang mau ke arah kota, ke lingkar kampus ataupun di wilayah lainnya. Karena biasanya kalau udah masuk di jam setengah 7 sampai jam setengah 8 tuh biasanya udah rame-ramenya sobat K. Jadi hati-hati selalu dan masih ditunggu ya update informasi dari kamu sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. 102.9 K Radio. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu sobat, kita akan bergeser ke informasi pertama di pagi hari ini sobat K. Terkait dengan anggaran dari revitalisasi gedung sekolah rusak di Kabupaten Jember tahun 2026, ternyata mencapai Rp186 miliar. Anggaran tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember sejak Indonesia merdeka. Menurut Bupati Jember, Muhammad Fawaid, program revitalisasi menyasar berbagai jenjang pendidikan. Untuk PAUD, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp45 miliar untuk memperbaiki 44 lembaga pendidikan. Sementara untuk jenjang SD mendapatkan alokasi sekitar Rp124 miliar untuk revitalisasi 120 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP menyasar 21 sekolah dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Fawaid juga menjelaskan program tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kerusakan sarana dan prasarana pendidikan di Jember. Pemerintah daerah mencatat masih terdapat sekitar 1.500 gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat, yang sebelumnya Pemkab Jember telah mengalokasikan sekitar Rp90 miliar untuk revitalisasi sekolah pada tahun 2025. Dan anggaran tersebut kemudian diperbesar pada tahun 2026 dan menjadi sekitar Rp186 miliar sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan sekolah yang membutuhkan penanganan. Karena seperti yang kita ketahui ya, sekolah di Kabupaten Jember banyak yang butuh adanya penanganan, revitalisasi, renovasi, dan lain sebagainya sobat K. Memang banyak yang masuk kategori rusak sedang dan parah ya sobat, apalagi sekolah dasar ini yang berada di wilayah-wilayah pelosok, yang berada di pinggiran, memang butuh adanya perhatian. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan revitalisasi gedung sekolah rusak di tahun 2026 ini bisa mencapai Rp186 miliar. Dan ternyata anggaran tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Jember sobat K. Semoga dengan anggaran yang cukup besar ini ya sobat K, yang bisa dikatakan sangat besar, bisa mengcover gedung-gedung sekolah di Kabupaten Jember ini yang memang butuh adanya revitalisasi.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini juga di saluran WhatsApp ada Sobat Imawati yang bergabung Sobat K. Informasi dari Sobat Imawati dari Jalan Timur Polsek Puger masih belum ramai ya, masih cukup lengang. Di jalan depan gang rumahnya juga masih cukup sepi ya dari video yang dikirimkan oleh Sobat Imawati. Nah, terpantau kondisinya memang cukup lengang. Ini di daerah Puger nih, dari Sobat Imawati. Depan Cafe Dorang tepatnya. Oh, itu alamat dari Sobat Imawati ya. Terima kasih informasinya, Sobat Imawati, yang mengabarkan di daerah Puger, tepatnya di Jalan Timur Polsek Puger. Dan sehat selalu, tetap semangat. Dan semoga untuk Sobat Imawati juga tetap semangat ya dan sehat selalu. Terima kasih untuk doa dan semangatnya ya Sobat. Dan apakah sudah sarapan? Kalau aku belum ya Sobat Imawati. Karena mungkin masih belum sempat pagi-pagi. Sebenarnya udah ngepekin makanan sih. Udah bawa makanan dari rumah. Tapi emang belum sempat ke makan aja ya buat sarapan. Nanti bentar lagi lah buat sarapan. Untuk Sobatki juga jangan lupa buat sarapan ya Sobat. Yang gak sempat buat sarapan di rumah boleh untuk bawa bekalnya dibawa ke kantor. Jadi pas nyampe kantor bisa dimakan kalau waktu senggang. Jadi jangan sampai gak sarapan ya Sobat. Sebenarnya sarapan itu karena kebiasaan ya. Ada yang terbiasa sarapan, ada yang terbiasa gak sarapan. Kalau aku emang terbiasa gak sarapan sih Sobat. Kayak emang sarapannya itu kalau udah agak siangan gitu. Jadi lebih seringnya itu bawa bekal ke rumah, bawa bekal ke kantor. Jadi nanti makannya di kantor gitu. Tapi ada juga ya yang gak bisa skip sarapan. Karena sebenarnya yang paling benar itu ya gak skip sarapan. Pagi-pagi udah diisi sarapan energinya. Kemudian bawa bekal buat makan siang. Nah itu yang betul Sobat Kay. Seperti itu ya. Terima kasih untuk informasinya Sobat Imawati. Kok tiba-tiba mati radionya? Oh ya mohon maaf ya Sobat Kay. Tadi tiba-tiba mati radio analognya karena di pemancar lagi ada pemadaman Sobat Kay. Jadi untuk saat ini sudah kembali nyala ya, udah kembali normal. Jadi mohon maaf tadi untuk Sobat Kay, mungkin banyak yang bingung tiba-tiba mati, tapi sekarang udah dipastikan kembali normal Sobat Kay. Dan untuk yang masih terganggu dengan siaran analog bisa bergeser ke terestrial di streaming ke radio ya Sobat di www.kastripradiojember.com. Karena di sana Sobat K bisa mendengarkan siaran ke radio melalui streaming. Jadi dimanapun dan kapanpun gak perlu khawatir mati lampu atau mati listrik seperti itu ya, kamu masih bisa dengerin siaran ke radio. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Imawati. Informasi lainnya masih ditunggu. Ke WhatsApp aja di 0811-378-1029. Good morning, 102.9
0: Sound of Knowledge.
1: Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat Kay. Dari pemerintah Kabupaten Jember bersama Otoritas Jasa Keuangan atau JK dan Bank Indonesia Jember memperkuat sinergi dengan sektor perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Audiensi yang digelar di kantor OJK Jember pada Selasa 18 Agustus lalu juga mempertemukan pimpinan perbankan dari Himbara, BPD hingga bank swasta bersama Pemkab Jember, OJK dan BI. Kepala OJK Jember, Aris Budiman juga mengatakan bahwa pertemuan untuk bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat peran perbankan dalam mendukung program pemerintah daerah. Perbankan juga diharapkan dapat memperluas ekspansi bisnis di Jember termasuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Sementara untuk Bupati Jember, Muhammad Fawaid menyebut forum tersebut menjadi momentum untuk menjaga tren positif perekonomian Jember. Pada triwulan pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 6,38% sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Bupati juga menegaskan pertumbuhan tersebut harus dijaga agar tetap tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Karena menurutnya selain belanja pemerintah melalui APBD dan APBN, investasi serta sektor perbankan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Jember juga tercatat memiliki dana pihak ketiga tertinggi di kawasan Sekar Kijang. Karena itu, Pemkab mendorong agar penyalurannya dan kredit investasi lebih optimal pada semester kedua 2026, di mana langkah ini diharapkan mampu mendorong aktivitas usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus membantu pengentasan kemiskinan. Sejumlah peluang investasi juga tengah disiapkan, mulai penyempurnaan tata ruang, penataan lahan pertanian, perkelanjutan, hingga proyek pengelolaan sampah dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Di mana pemanfaatan dana talangan atau pinjaman dari PT Sarana Multi Struktur juga diproyeksikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, penerangan, kemudian jalan, air, dan listrik. Untuk menjaga kesinambungan sinergi, Pemkab Jember, OJK, BI, dan perbankan sepakat membentuk forum komunikasi rutin. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk memfasilitasi kebutuhan investor sekaligus mempercepat realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi Jember.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat, ini dari Komisi D. Dari Komisi D Kabupaten DPRD Kabupaten Jember menyoroti Pemkab Jember terkait dengan penganggaran 4,1 miliar rupiah untuk cetak stiker bansos. Dari rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengalokasikan anggaran sekitar 4,1 miliar rupiah untuk pencetakan stiker penerima bantuan sosial dalam rancangan perubahan APBD atau PAPBD 2026 mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Jember. Komisi D meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A melakukan efisiensi anggaran tersebut dan mengalihkan sebagian dana untuk program yang dinilai lebih mendesak. Di mana sorotan itu muncul dalam pembahasan penyelarasan anggaran PAPBD 2026 pada Selasa 18 Agustus lalu. Kepala Dinsos P3A Jember Ahmad Helmi Lukman sebelumnya menjelaskan. Pencetakan stiker tersebut ditujukan untuk memudahkan petugas mengidentifikasi penerima bantuan sosial di lapangan. Usulan pencetakan stiker ini muncul setelah petugas Badan Pusat Statistik menemukan adanya warga yang mengaku tidak pernah menerima bantuan atau lupa pernah mendapatkan bantuan sosial. Rencananya, stiker tersebut akan dipasang di rumah warga penerima bantuan sosial. Selain anggaran stiker, Komisi D juga menyoroti rencana belanja paket sembako yang nilainya mencapai sekitar 22 miliar rupiah. Dari anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho pada Rabu 19 Agustus lalu juga menilai bahwa anggaran percetakan stiker sebenarnya 4,1 miliar rupiah, terlalu besar sehingga perlu dilakukan efisiensi. Menurut Wahyu, terdapat 4 jenis stiker yang masing-masing membutuhkan anggaran cukup besar. Ia mengusulkan agar 4 jenis stiker tersebut digabung menjadi satu dengan mencantumkan 4 barcode sekaligus. 4 program yang akan dicantumkan dalam stiker yaitu bantuan pangan, Universal Health Coverage atau UHC, program keluarga harapan atau PKH, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Dengan penggabungan tersebut, Komisi D menilai kebutuhan anggaran pencetakan stiker bisa ditekan tanpa menghilangkan fungsi identifikasi penerima bantuan. Ketua Komisi D DPRD Jember, Sunarsi Khoris juga mengatakan, efisiensi anggaran bahkan ditargetkan bisa mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Dan hasil penghematan tersebut selanjutnya dapat dialihkan untuk membiayai program lain yang dinilai lebih prioritas. Komisi D juga merekomendasikan agar salah satu komponen anggaran stiker, yaitu stiker KPM UHC senilai sekitar 1,3 miliar rupiah, dialihkan untuk program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak. Menurut Sunarsi, program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak membutuhkan perhatian serius dan dukungan anggaran yang memadai. Komisi D berharap penyusunan PAPBD 2026 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan program, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga.